mamá. Kita umum tim-tim jirpa. Kami liang dihambukan matunia. Aku lagi sunyi.